0: ꯖꯦꯛ ꯔꯤꯕꯔ ꯒꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯩꯁꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯒꯤꯠ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ.
1: Little Clinic, Little Clinic Nagaram na miyamda matanga chunarba khuju khulai gi matingna specialist singna makhal khudimaki ana laingi khudong chaba pijari 24/7 emergency and trauma care with advanced equipment, advanced neurosurgery care, brain and spine surgery, head injury and trauma care, slip discs and spine disorders, brain tumor and stroke management, minimally invasive neurosurgery gi matakta hepato pancreato biliary surgery amasung GI onco surgery. Laparoscopic colorectal, gastric, liver, gallbladder and pancreas cancer amasung tumor surgeries, advanced GI laparoendoscopic surgeries, GI surgical endoscopy ERCP gi khudong chaba phangbigani, orthopedic surgery, obstetrics and gynecology, respiratory and chest medicine amasung pediatrics ki specialist doctor singa consult tobagi khudong chaba su leigani. Fully equipped leiraba ICU, endoscopy and bronchoscopy, operating microscope, QSA, C-arm gi matengna laing bagi khudong chaba phangbigani. Hena akupa marol gi dambak Little Clinic natraga mobile number 8787363755 ka tanabiyo.
0: Makhal mathil ki thorum kya sandoktuna tahanjari ba si Akashvani Imphal ki megahertz sham ahum dasmik manga da sandok chari ba FM sangai channel degini. Hozik makha tarak pa nungai nungai ra ba thorum sing damak Ajit Konsambada kuchina chari.
2: Thagachari winning sungbam devadatta. Sangai channel ki thorum tavir ba punamak po amukahna taram nok chari khurum jari. Akashvani Imphal. Hozik tavir si radio lila. Sanagi Saisu Lila Sanavigadaba Eastern Manipur Artists Association Gi Lila Kangbu Tavirasi
3: Ibo Tomba Tombu
4: Tare Tare
5: Kari Hagi Baba
3: Ibu Mokoyi Soratu Karangana Sending Bait Katpanang Nabla Piu Haidan Yam Nakan Hairami Senjang amatang di pasu sangning bani adu ipar sen kitang pirkera nangon sen asoi baga lailak pro
5: baba namung pidam ta hangki ki aingon da di asoi balem dong manre
3: hang mutang hang mutang
5: kana ai sora no baba
3: hera no thomong gi nama bo pisakini dan hai
5: o makhu gi sora tu ngasi oire
3: hoi hoi ngasi ni ayu ki sora ni Sak tau gini, bed kat lagi lusin gini ada nak. Yang mana pasal hairam ini?
5: As, bapa, mahu suki tau tu mian yang bodoh, yang sahun biru nuko.
3: Yeah, ada biru dia. Ipa sukani dah. Ayah haksang mata sida, usop sah baga ya pun ada dah. Ipa sah dan lagi ni.
4: Linda, Linda.
6: Tare.
7: Kari hagi.
5: Nanggi sila suai baga lay lak pra. Bapa dah kitang pikir baya bro.
7: Kari gi sila suai bano.
5: Baba surat sekadar ba, aduh sel thapa sang ini hari ba.
7: As, kari gis sel thapa noda, puyen gara piraga aduh mengai kai no.
5: Nong unda suat suai bukarim tu layak terbaru nih hari.
7: Kadai dah no, asuai bani hena layak hidre.
5: Baba, mong unda suat sel asuai ba amat terlayak termane, kamai tau ni. Puyen wayna gara piraga tu lagi baba.
3: Ha, hoida, layak terdikam tau nih hari. Puyen tu di. Ipa koi dia pita besum kai dia dah. Aduh na bu, ipan bihat kat pagi syaidu dah. Senjal amat teng sening duna tau bni.
5: Aduh orang bapa, macam mana buku kerja dah? Linda, ayi wallet tu antar putu roh eh.
7: As, wallet tu ya aku tu di ngangi kai kai no lay ni lay thokra tu di. Aduh, ATM tu yang buku biru orang.
3: Yarade isasa yarade. Sora tu ATM card buku saya pohon dia dah. Laida angamba lupa tarara kulla hekkat la bahai beduni phare pasalu kie ko ado ipa makho gi chak tu sar oi ipa gi sa hap kauni ko
8: pupu dai khu ai school cha tore pupu
3: macho
8: nasi ki pupu khuram jie
3: la la la khurmaro la pupu ko lage ko dare yare hogol shu kholo palo dana halo ko
8: hoi pupu
3: Wajana tak apa para munta agak depani.
8: Pupu.
3: Wajana hai bi ingat depani.
8: Hoi pupu.
3: Nama napa ga kan sena napa tobi ada ko. Aduh dia pupu selalu kikiko.
8: Mama,
7: ꯐꯩꯗꯧꯔꯒꯦ?
8: ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯆꯥꯄꯣꯠ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯗꯨꯅꯦ, ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇ ꯄꯤꯌꯣ, ꯉꯔꯥꯡꯁꯨ ꯕꯪꯀꯤꯝꯅ ꯂꯩ, ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯂꯤ ꯇꯥꯏ ꯃꯃꯥ.
5: ꯅꯣꯏ ꯕꯦꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ?
8: ꯃꯥꯅꯦ ꯕꯕꯥ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯞ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯥꯗꯣꯏꯕ.
7: ꯑꯗꯣ ꯄꯩꯁꯥ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯆꯥꯅ ꯄꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯕꯣ?
8: ꯃꯃꯥ 100 ꯄꯤꯌꯣ, ꯉꯔꯥꯡꯁꯨ ꯕꯪꯀꯤꯝꯅ 100 ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦ.
7: ꯑꯣ 100 ꯍꯥꯏꯕ? ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯃꯥꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯁꯨꯕ꯭ꯔ ꯌꯦꯡꯒꯤꯒꯦꯀꯣ. ꯍꯩꯃꯥ ꯕꯣꯔꯤꯌꯥꯁ, ꯃꯃꯥꯒꯤꯁꯤꯗꯤ 60 ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ, ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯁꯦ ꯄꯨꯔꯣꯀꯣ.
8: ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯃꯥ, ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯣꯟꯅꯔꯣꯏ.
7: ꯃꯣꯏ ꯕꯕꯥ
5: ꯀꯔꯤ
7: ꯑꯁꯣꯏꯕꯒ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕꯔꯣ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯞꯄꯤꯈꯤꯁꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤꯁꯦ?
5: 50 ꯌꯥꯎꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯗ ꯑꯩꯁꯨ.
7: ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯅꯦ.
5: ꯑꯁꯣꯏꯕ 30 ꯆꯄꯤ 4 ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯦ. ꯁꯦ 40 ꯂꯧꯔꯣ. ꯃꯃꯥꯗꯒ� 60 ꯗꯨꯒꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯁꯨꯔꯦ?
8: 100.
5: ꯑꯣꯀꯦ ꯔꯥꯏꯠ, 100 ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ?
8: ꯊꯦꯡꯀ ꯌꯨ ꯕꯕꯥ, ꯊꯦꯡꯀ ꯌꯨ ꯃꯃꯥ.
7: ꯌꯥꯔꯦ ꯅꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯊꯦꯡꯂꯅꯤ.
5: ꯍꯧꯒꯣꯜ
7: ꯍꯩꯃꯥ, ꯒꯥꯔꯤ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯍꯤꯕꯨꯡꯉꯣ.
5: ꯊꯣꯡꯒꯥꯜꯕꯨ ꯊꯤꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯒꯦꯀꯣ. ꯂꯥꯛꯑꯣ
7: ꯁꯣꯂꯣ.
5: ꯏꯁꯧꯗꯨ ꯂꯥꯡꯉꯅꯨ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯅꯪꯕꯣ? ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤꯅꯤ ꯅꯪꯅ ꯏꯁꯧ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯡꯉꯦ ꯏꯁꯦ.
7: ꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯐꯠꯇꯕꯤꯅꯦ, ꯐꯠꯇꯕꯤ.
5: ꯏꯍꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤꯌꯦꯕ, ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯪꯅ ꯑꯗꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯨꯕꯣ?
7: ꯑꯣ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ, ꯅꯁꯟ ꯅꯨꯄꯤꯅꯦꯅ ꯇꯧꯔꯤꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡ ꯐꯥꯗꯣꯛ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯑꯋꯣꯛ ꯑꯄꯥ ꯍꯦꯛ ꯁꯥꯔꯗꯅ.
5: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯠꯄ ꯁꯥꯔꯤꯕ?
7: ꯃꯄꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯥ ꯈꯛꯇ ꯃꯉꯥꯏꯔꯦꯅꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯕꯁꯤ ꯃꯉꯥꯏ.
5: ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ? ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅꯦ?
7: ꯑꯣ ꯀꯔꯤꯕꯨꯗꯤ ꯇꯧꯔꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦ, ꯑꯍꯩ ꯑꯄꯥ ꯁꯥꯔꯝꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯠꯇꯦ, ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯨꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯤꯔꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯉꯝꯃꯤ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯗꯅ, ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯨꯇꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯁꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕꯅꯤ ꯐꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ. ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯃꯔꯣꯜ ꯑꯃ, ꯅꯁꯥꯅꯤꯄꯥꯅꯦꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯁꯨꯅ ꯁꯦꯠꯂꯦ ꯐꯤꯔꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ? ꯅꯁꯥꯒꯤꯕꯨ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗ꯭ꯔ, ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤꯕꯨ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗ꯭ꯔ, ꯅꯣꯏ ꯅꯣꯏꯒꯤꯕꯨ ꯅꯅꯤꯡ ꯊꯨꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗ꯭ꯔ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩ ꯁꯤꯗꯅꯦꯕ, ꯑꯩ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ, ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯦ ꯏꯆꯦ.
5: ꯅꯠꯇꯦꯗ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯕꯕꯥꯒꯤ ꯐꯤꯔꯣꯟ ꯁꯨꯔꯝꯕꯒꯤꯔꯣ ꯅꯪꯅ ꯁꯥꯎꯔꯤꯗꯨꯕꯣ? ꯍꯥ, ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯝꯕꯅꯤ, ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯕꯣ?
7: ꯑꯣ ꯐꯤꯔꯣꯟꯗꯣ ꯆꯨꯝꯅ ꯁꯨꯔꯒ ꯇꯣꯛꯂꯗꯤ ꯐꯒꯗꯕ, ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯋꯥꯔꯤ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯕꯅꯤꯅꯦ.
5: ꯍꯥ,
7: ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨꯅ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯍꯟꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯁꯨꯅꯦ ꯆꯞ ꯍꯦꯛꯂꯥꯅꯦ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯄꯦꯟ ꯄꯦꯟꯕ ꯅꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯅ ꯅꯣꯡ ꯐꯥꯗꯣꯛ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯨꯅ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯗꯨꯅ ꯑꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ, ꯃꯥꯒꯤꯁꯤꯕꯨ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯗꯨꯕꯨ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯀꯧꯔꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯕ? ꯁꯤꯗꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ, ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗꯅꯦꯕ.
5: ꯏꯍꯦ ꯕꯕꯥꯁꯤ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ, ꯑꯍꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯈꯔꯗꯤ ꯋꯥꯔꯨꯒꯟꯕꯅꯤ ꯀꯩ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯅꯪꯕꯣ?
7: ꯑꯗꯣ ꯃꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜꯒꯗꯤ ꯃꯥꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ?
5: ꯅꯪꯁꯤꯗꯤ ꯕꯦꯃ, ꯅꯪꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯆꯤꯟ ꯀꯜꯂꯛꯀꯅꯤꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯗꯦ. ꯂꯩꯁꯥꯔꯤꯉꯩꯗꯅ ꯃꯔꯣꯝ ꯏꯪ ꯇꯞꯂꯤꯕ, ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ? ꯅꯪꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯔꯛ ꯇꯧꯈꯠꯂꯛꯏꯁꯤꯕꯣ?
7: ꯅꯠꯇꯦ, ꯑꯩꯕꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ꯭ꯔꯣ? ꯍꯥ, ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯕ? ꯅꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯕ? ꯑꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯤꯟꯁꯦ ꯀꯟꯗ ꯌꯥꯗꯗꯅ ꯀꯜꯂꯛꯏꯕ, ꯑꯣ ꯀꯟꯗ ꯌꯥꯗꯗꯅ ꯀꯜꯂꯛꯏꯕ?
5: ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯕ, ꯌꯨꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯅꯪꯅꯦ, ꯑꯩꯅꯦ, ꯏꯆꯥꯅꯤꯄꯥꯅꯦ, ꯕꯕꯥꯅꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤꯈꯛ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯗꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯪꯅ ꯕꯦꯟꯁꯤꯗꯨꯕꯣ?
7: ꯑꯇꯣꯞ ꯂꯥꯇꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯅꯝꯁꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯃꯝꯕꯁꯤꯕꯨ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯕ? ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯗ ꯃꯤꯔꯝꯗꯨꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯗꯨꯗ ꯃꯀꯦ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯅ ꯃꯄꯥ ꯅꯤꯡꯕꯒ ꯍꯦꯛ ꯁꯥꯔꯗꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟꯗꯨꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯣꯂꯤꯡꯒ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯦ. ꯕꯕꯥ ꯎꯅꯤꯡꯉꯦ, ꯕꯕꯥ ꯄꯥꯏꯍꯜꯂꯛꯑꯣ, ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯅꯠꯇꯦ, ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯣꯂꯤꯡꯗꯨꯗꯕꯨ ꯕꯕꯥꯒꯤ ꯃꯐꯤ ꯃꯔꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯣꯡꯗ ꯁꯨꯕꯤꯔꯕ? ꯍꯥ, ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯒꯨꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯣꯡꯗ ꯄꯤꯖꯕꯤꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕ
5: ꯃꯈꯣꯏꯗꯀꯣ? ꯅꯪ ꯁꯦꯂꯤꯝꯗ
7: ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯩ.
5: ꯅꯠꯇꯦ, ꯅꯪꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯕ꯭ꯔꯣ? ꯍꯥ, ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯕ꯭ꯔꯕ? ꯕꯕꯥꯁꯦ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯁꯤꯗ ꯅꯪꯅ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯎꯠꯂꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ? ꯕꯕꯥꯁꯦ ꯇꯣꯞ ꯇꯨꯅ ꯅꯥꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯗꯅ?
7: ꯑꯣ ꯑꯗꯨꯅꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯔ ꯐꯩ, ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯣꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯝꯁꯤꯜꯂ ꯊꯝꯈꯤꯅꯕ.
5: ꯃꯁꯤꯗꯤ
7: ꯃꯄꯥ ꯅꯤꯡꯕꯅ ꯃꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ, ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕ, ꯕꯕꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯊꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕ, ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯁꯦ ꯄꯦꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ.
5: ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤꯅꯦ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏ, ꯇꯥꯁꯣꯝꯅꯁꯨꯅꯦ ꯇꯌꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯕꯁꯨ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ. ꯕꯕꯥꯅꯅꯦ ꯌꯨꯝꯁꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯤꯡꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯈꯛꯇꯅꯦ ꯀꯩ?
7: ꯑꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯨꯔ ꯁꯨꯅ ꯏꯗꯅ ꯆꯣꯡ ꯑꯣꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯒꯦ ꯁꯤꯅꯤꯅꯦ. ꯇꯥꯃꯣ, ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯀꯅꯥꯗꯥꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯏꯇꯩ ꯑꯍꯟꯁꯨ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯏꯇꯩ ꯌꯥꯏꯃꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ. ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯒ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯂꯁꯤ, ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯉꯩꯗ ꯍꯤꯡꯈꯣꯟ ꯁꯪꯕꯟ ꯃꯥꯟ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯂꯒꯗꯕꯅꯤ.
5: ꯑꯣ ꯐꯔꯦ ꯁꯦ, ꯑꯩ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯒꯦ, ꯑꯩꯁꯨ ꯅꯪ ꯋꯥꯔꯝꯅꯤ ꯈꯪꯉꯦꯕ. 아두나부 한덕기 아기 에리아시 펑버가 난기 사나도 그렇사오는 사나바 도로 하리드나
7: 오이붕어 난기 에리아두디네 한우버시는 아이들을 내리다이도 마사노 피기 까이놈 레이니 하이다나
5: 아두기 부디 펑드리 하라글 오라두부
7: 야람이해
5: 아야 좀 하이게다 바바디네 아이나 하이바 좀 야하네 다세버네
7: 오야함 하이도피요 바바 아이기디 아두 펑도리 아다 펑도리 도로업상에는 야함 하이도피요 탐우이 생배 핵차하라다나
5: 예 아두 하이볼게 되오라게
7: 오 야리 세파리세 다모세 아도 앙앙도 칼라 로비로로 바 둠닝라 마네바 나사니 파니네 타우리두스네 한우버시 오드디 라이방암데 브라캉데 한우버시기 마나카 수수메 나 숨레이데 호네
5: 아두부디 바바 수마수시 우드바드네 ngahlaitna hangiduni
7: o aduna bo haiba anga asina laring haktang pajado matamdu di hanu basina oiroi da bawa thi wari wari singdo somli sin na lai aying parikha da di wari sin na di ibaya roi ne haba
5: adu gi wadi light te yaw da pokta amadi kana kana wari kya lai khaponi da baba na libi bi wari tapi ba pokta kya taru bdagi ne ngasi ei khoina sarkar gi thabak bacha amam phangjeri ba ni ma oyang am jeri ba se
7: ho ado madu gi wari gi matamdo hojiki loi khre थाइनगी फुंगावारीगी मतमदो हौजिकती लोयखरे हाइबा
5: फुंगावारीगी मतम लोयखिबदगिनिने हौजिकी मतम सिदा फत्तबद थल्लब अहोम कयालालिबसे मतम अमददी फुंगागी नागेत कोइना फमलगा इमुंदगी अहल दुनावारी लिबीबा ngasikarito rure hayena karito ba masi haiduna tawrugadaba tawoida thabak thorum kaya sindoktuna thambagi chanabedo lairei matamdadi taksi kasiyamadi amaga amaga nuksidabgi sangase yam wanglami adubu hoski matam si tudi kadai
7: o ado phare se to si se angang do lobiro do theng khane haiba ta monong bo
5: eh nang di salaro hai ro
7: mhm ai di salaro ki hore ne ho da tar bek ta un hap na na ba ising lumam ge haiba
5: o baba gi ne hai si ba
7: katai dei baba gi no da
5: eh
7: ai di ho da tar bek yaug dar ba di tum ba ya di ta mo khangi tu di
5: nang si di ba be ma
8: upu
3: Kedore mesua.
8: Bupu, telang kama tas habio.
3: Bupu dia, khusi kerim tapai bayadri. Telang kas habio araron he mesua. Kono sabar ke ko?
8: Tali kasu telang kas habio haraga.
3: Aduh, bupu ti khusi yadri hai ba. Bupu gi khusi naba haraga sabi ke ko? Nahansu mes hari tu di. Ha, aduh nakai cakra ba.
8: Aduh di takre.
3: Kamai takre ba.
8: Ada, mungkin wapan dapat laga.
3: Ish, aduh dia, nang di telang apa ibah itri. Aduh, pupu ne tambi ge tau bosunya, pupu se, haksa angam dah duna, kucing nado lele do.
8: Aduh di, pupu ne nabu faraga tambi uko pupu, telang kasu mayam sabi uko.
3: sah dekau cugi bo. Aduh, pupu ne mayam sabi ni. Aduh, nang tu ngasih lagi par bro, ha? Nanti, kau makan tau bro hai ba.
8: ngahteng lele tau ke pupu, aduh, telang kasih habiyo ya drabani na, wariu ini libiyo pupu.
3: Haha, wari libiyo hai ba. Kali wari libiyo hari no.
8: Aduh bro pupu, kang lada hingsa ba, mak pupu me hai ba ko. Aduh ki wari libiyo pupu.
3: Oh, kang lada hingsa ba, mak pupu bagi wari do, nang di kerai tarai ba.
8: Aku ki school ki skarsan cepatane, aku ozana hai riba, nunggu cewa mak leho we ba ko. Adugi mafam duda hingsa do phume hariba aduga ne pupu ma se nungduna nalaga thame hariba
3: adu dinang dia hingsa bdu hatki ba ning thodu dia kari mamin kawi khangbra ha nati nakoi ojan hydro
8: ojan di haiba ko pupu adu ai kaukre
3: ning thau adugi mamin di khage ba kawi ko
8: a khage ba ne pupu khage ba
3: aduga hariba ning thau adugi asing mamin na chana hi hon ba poi doi ning thau han ba hai na kawi ko ma suo
8: pupu
3: hai ba ning thau sina lan da khagi ning thau bu mai thi ba pi khi a khagi hai ba di hou ji ki jina hai ba lam sini ko ai khoi na na thai na jina bu khagi ko ra mi khagi kang bu bu nga mi hai ju na mai ding u ning thau han ba bu khagi ngam ba ko bu da gi ko na ma mai thang da mai ding u khagi ba hai na ko na khi ba ni ko
8: ado mana hingga bahat pagi wari tu libio pupu.
3: Liga pupu liga. Nang mentau ko. Thai na Kristab da.
7: Boris.
8: Mama, ke hai ge?
7: Nang madu noi bayar kadori bro. Ha, madu noi bayar kadori bro hai ba. Lari kelas tu tau dulu lagi dia hai draga. Nang madu noi bayar kadori bro hai ba nampu gi wari tu na.
8: Mama, ay pupu gi wari tarak ini.
3: Salo. Isu sidi. naman, haiba amu yaro sal, sa sa sa.
8: Tali kesho ay wari ta kini. Adu dani ba nang nakap kaduri basi. Lao halabadi kong lao dana. Nati hongwa katauro bro nang bo.
6: Kung na tawag haiba ay pupugi wari tara kini harga.
8: Lao tri bro nang bo. Ha, hongjing pabo lao tri bro. Masih lao halaga masih.
6: Bubu,
3: masih.
8: Nam hen kira. Boarding the Tambatari. Senabangam Dre Haiba, Senabangam Dre. Anshibu Senagara, Angam Nagara. Pielabaniko, I feel a bani Haiba. Nakoibu Kamana, I'm not doing no Kangin. Eh, Tango Hardinam, Tangun Hen and Wong, Tangun Hen and
3: Wong, Tangun Hen and Wong.
8: Haima, Kari no Mung Laga Lady Dubo.
5: Some Kalibani. I quite need a wood river taboxibu. Mean a carrying on a kegadagi and a kalin.
8: As Garana Luinatana la lava Pamadubu. Hoxibo always home zero lager. A mook known how to deliver the Bucadigino. A mean a hanging by just a no. Macquina eat things belong to Pampira bro.
5: I quite that's a good diagado. Must I do what is Hanamism?
8: Macquidi carry high labor.
5: Macquia nipo pongerga, puna tork lagay. Macquia talk the power with the Madame Corner Harakpa. A doki some calling in it, Dorisi.
8: Oh. Makoi thorak laga, makamu kari no hai bedu kan nabata aye dana. Aisu isi ahal isi ay mah, loi na pau kong nai adu tamu. Makoi nadi ay na hau dorak liba pamse, sina he na pay hai tamu.
5: Eh, nakoi di nupi masih di pau pau dong nuri jatui le.
8: Itai ahal itai ay mah thorak lagan hai besu nai, pare. Makoi thorak tring ay dadiya, baba si kanan sian na birai doiba. Tamu suo yum da ni ta nang hakta lai benati.
5: Madu gi kalu rubadi sumba. Nang su aisu officially ni hydrant sale. Babana swam na matantale hobaduni. Problem worish. Tabuk suru no hai basu yawe tawriba.
8: Aduni ba.
5: Mystery me amar khida mukchang ni. Inkho da mukchat keni. Na ansu ni. Inkho na salaga kobi sing sai bdu oira manene. Man tu selaga su idoma
8: ko to. To aduni ba hai se. Ai khoi dia baba bu chena ba sungam de. Adigi always home sile laira ba di baba bu chena bi na ba mi mayam laire. Hida gulli matam sana pija na ba mi su adum laira ni. Tamua, ai na hane, moy home se da loi na wari chana le hai ba. Makoi gi home se, yam phajana sa lai ba ne tamo.
5: Eh. Nang di hane se da lam boi.
8: Wo ai khoi gi thabak taw mi na bi, imana bi Sophia do. Mahagi manem pok to se da thame hai ba. Atu da na te, atai tai imana bi mayam gi manem pok maku bo loi na home se da thami tamo. Nhan Sophia nang ta sa mi na ru si hai da na la ko du da wari chana ra pne tamo. Tamo. Tu asi da thogla lise asi na homa sigi ne thawin khang loina sin mani ma
5: la ja
8: oh ho asi si
3: oh lingshin bio
8: sa
3: ai mangi ton homa sigi program coordinator somna kana
5: ai sana tum
8: ba sa akoi family ni sa
3: oh sida tham gada ba han du bu pubirak labro
8: sa na han room chamjan sa jan gada ba khala lai ri haibu da ngasi gi yauk jarak tri sa
3: room chamjan ba gi di loijare adam pubirak pa yarani
8: ho phani sa
5: nte ma phom chida kari kari facility bu phangi ba ge
3: loina phangi haiba tar isham sham na haira ba da masi ahan singi di he na phaba ani shu bu yum ni na adum ek ta khan bi ba yarani
8: pt ba gi mo wong si bu sa tha tha gi oina thi ge dra na kamai to ge sa
3: o pt bu gi se
8: hoi
3: pd tha taruk taruk ki oine thidok pio a kupa morol di chi gi chi si de loine yaw bu sim to pa bi
8: khani sa
3: a khoi gi chi p structure chu khara dikhe ne p di ba facility ji gi matung ina hajari bu ko
8: hoi sa
3: adu ga madu da medical gi haib di hida lang tak ki expenditure di imu manu na dum pu bi ga da
8: adu sa khwai de gi yam da ba haib di khwai de gi ta ba na ka yam thi ga de ge sa
3: Kuai degi yam daba hari gadi thama da lupali sing taramanga di TV betar. Masih tham gadori bahal du koi swam nu pubirak pagiya lugja bani ko. Koi ki yengjin bi na ba chena bi na ba masa masu kanala jadra ba singi woi nadi koi na phi karim ta lugja di hajari ba.
5: Adu sida sida lupali sing kun gati ba kambu si.
8: Sigi
5: facility phangam
3: bersih. Sigi sing kun thi bese. Sidiya koi na room separate tongan tongan lai gani. Aduga makhoi gi ka khuding gi khabar pin
9: रेडियो पीने अदुगो टीवी जो अटैच तौगने अदुगा लुपा लिसिंग तरा मंगा थी कांगबू सिंह छे कोई मयाम को पुन अदुम ले मिनगने मखोई दा खबर पीबा रेडियो टीवी की फैसिलिटी दी आउदी
7: आई खोई गिदि सा लिसिंग तरा मंगा थी बदो अदु अदुम थंबिरो सा
10: रेडियो कोंब याव बका द लेन फरोइ जने
7: ए दम न दै नो रेडियो ग मु याव ग हनु थंग दुदा ममा न बि ममा न ब सिंग अदुम पुन ले मिनग दउ दुबो
9: ཁོ་ཨ་པ་ཨམ་བ་དོ་དུམ་ཧ་བི་ཡོ་ཨ་ཁོ་ཤོ་ཡ་དན་དུམ་ཨ་རེན་ཏོག་ཇ་གེ་ཨ་ཕ་རེན་ཡ་དུ་དེ་ཨ་ནི་གཔུན་ཧེ་ལ་ཁོ་དེ་ཨ་མུ་ཧ་ནི་རེ་སེ་ག་རི་ནུ་ཨ་ས་ཨ་ཨ་ཁོ་ཡི་དེ་ཨ་ནི་སོ་ན་ཧ་ཇ་བ་དུ་ནི་ལི་སིང་ཏ་ར་མང་ཏ་ར་མང་ཐི་བ་དོ་ཨ་དུམ་སིན་བི་རོ་ས་ར་ན་ཕ་ན་བ་ཨ་ཨ་དོ་ཁེ་ཏང་དི 양이 뿌비라.
7: 아이 파니사 파니사. 아두디 하잉 항실 아사.
9: 어 딱비.
7: 이라이누미세. 어. 아 시다 호이네 헥터 튼자라게야 거기디.
9: 어 오케이 오케이. 아두디 얌누아이제레. 아이 슈 솜다 부럭거도라버니네 셈 찾으람라게.
7: 호이사.
10: 얌누아이제레 두디. 어. 아 거기 목욕제라게.
9: 어 아두디 아이 슈 나이자오레.
7: 어 파니사.

0: Ya Rabbi, aman bayum masih sok nu hair, kau ini tahu sebab bunga.
1: Baba, arkitekna pira-pira design tu dah, ya ada sum tahu ini. Kalau di sok tapi ya roy.
0: Sok tapi ya roy.
1: Kau ikhlas sok ni baba.
0: Aduh Rabbi, yum si dia, yum hair roy ni bunga nang bang.
1: Baba, masih sedok rasa dah. Hujung sari yum si na roy di pau budi, si dah sum leh raga, yum si sab hek roy baga. Yum si dapat bahasa pelab hongjin dapat tahu rasanya bapa.
0: Ngai kau dah tonton bah. Ya Rabbi, yum masih sohan dapat ya abra hai na. Amuk tanah kau gye, arkitek tu ke tanah kau deh mu.
1: As bapa, matam ngasan Rabbi yum si bu sum thamak kaya dogdo nampak.
0: Oh tu na lai na hai kau dah kau ibu tonton bah. Matam ngasan Rabbi yum si dah, na kau ini si nanau, nasan loi na polik hibunin hei. Yum masih bu merai gye kan guna ibu ngah.
1: Bapa. Matam si yam hong lah bani. Baba ni kui bu cian birak le. Hujuk ti, kui na pam mau yum do, sazer lagi ni baba.
0: Kui ni, kui ni, na kui na pam ba yum do show, kerjukai di ni jatun ba. Aduh bu, cipan hai kita bade. Ipan hing di bawa kui di, yum aman basi, sokun hai bani ipan hai bade. Yum masih layway keraba nama duga aygana, yam na wana sarikri bani. Yum masih sablo izinge da, nama do. Lagi dah bani, nak koi lirik tambah su tuhan dana. Yum sisu sablo sienna bukan abda. Marup ma pang kaya lagi, mateng kaya kaya lalu dana sarikib ni naya yum masa. Yum masih dah, bapa agi asa kaya. Lirim lene tinkrabi, nama adugi malan kaya lalu ina duna lady bani inheca tomba. Yum sisu ngono bano koi bo.
1: As bapa, aman muari dah sum naya sienna lady bani ya lalu dah.
2: Kali hai nara kita mu.
0: Ya, Naruan su na thok tringai, na mina yeng badada, isa ana si pami hai na kangbang ngamba thamoy ama, tai bang mapu na pibi re min hai fada, ipa loy na kangi, toro, na koi ga pam bakarino toro, adubu, ipa si matang dharam ge, ka amatang kako, aman bayum masida, ain hai yeng si re basu, ka adu de gina, ipa agi thawa yau tara paksang ado. Betul. Ipa serba matung dah. Madu gigi karu sunya sedok laga. Nak koi gigi arkitek tu tanar gane. Apa mawong dah? Apa mba design tau gane? Nak koi nusani mawong saro. Si mangai depan hai gak dapat. Hairo.
2: Kau ini.
0: Nak koi nukari hai ningi ba.
2: Mas hai degi. Kau tak ingat ribu hai si bo?
1: Hai je. Ayah tu pun ambil dulu lagi punya harga.
2: As. Mas hai degi wajan sung mangla dulu lagi ribu hai si bo.
0: Imo ibe ma. Kali orang cengang nun hoi bo, ha? Ipa tak betul untuk muak kita. Kali no, nang nek dah hayo. Isa tu mana mapa ingon da? Hau do pengam da bawa do. Imo gisin da gitar gie.
1: Baba, sumai tau bni. Aku isi.
2: Kali. Oh, aih dah hayo lagi sih. Aih dah hayo kali inu kang di. Baba, nasa ni pas sih. Kuatir dalam iru, hai duna, wadaram matuk leh hai moy sip sekitarin a. Makoi gis center sponsor skim kerasu, ya amna tu nolai senda bayar dia hai duna, center degi tim kerah lalgal leh iru mana baba.
0: Oh, kuatir dalam iru hai raba isha ba.
2: Hui hai baba.
0: Aduh dah, nak koi nak kerimu hai riba.
2: Hai lo tamu nung kerimu makadi.
1: Baba, sip sekitarin wadarina, in deba su ya roy deba. Aduna, kemai tak oksigen na, namun pihak sum kanaram.
2: Kanaram mana bapa?
0: Ingin kita bani, ingin kita bani. Kerajaan lagi tabuk torbadi, kerajaan lagi order ingin kita bani. Aduh dia, nak koi na ada le thokra badi, si dah yum sari basi dia. Apa yau terbadi kanaring sin begini?
2: Si dia yum sari sura bapa. Si dia koi nu ipan nu pa, handu na aduma yang sin zani.
1: Yang sin mana
2: bapa? Ha, nanti si aduma yang sin lelai tu kuah.
0: Aduh bapa. Boleh sin kita bapa.
2: Hoi hoi bapa.
0: Pare.
1: Aduh bapa, ikhwan aku ada sesuatu di bapa itu hendak sedar lagi berkat di perak tanah.

0: 아이 그게 왔겠다 비리베 신부 따라 안 나옵세리 나시기 담자리베 히람 아칸나나 신 빵리바 하이바디 디퍼렌트리 에벌 오이라바 미오이 신기 담악 팡바야바 고동자바 신 하이바시니 아두가 엑스퍼트 오이나 링신 비리바나 랑폭 락팜 다니쇼 디푸티 다이렉터 디세빌리티스 소셜 웰페어 디파멘트 아돔나 아이 그게 텔레폰 넘버 8798803293 the call to Viratuna Kangningba Hanging Bakaya Hang Hong Nabagi Hang Hong Nabagi Kudong Saba to Love You. Ahan Bamakada, Denis Sorbo, Akaswani Falgi, Sangai Senelgi Studio, the Taram Noxeri.
1: Tabi Ramayampusu, I make it again. No look now. Tagapongoxeri.
0: Ahan Basidi Kogi. Listener sing na su kang bata hen na nungay na ba duka phone taro kuda su hen na kudong zana ba differently able high basi kana kana abno high basi ahan ba na thambiyo.
1: Masi ako na thambing ay gimamang da magzaw na ina ako na e kamakak lady rights of persons with disabilities act 2016 high ba. Masih ekseng matung ini nanti, aku ina persons with disabilities saya kena kena apa no, hai na aku ina kangen katori bersih. Aduh bo, ai sedaista ai nampak kita panjang ni, sih mama angda ai nasi panjang kriba Rights of Persons with Disabilities Act 2016 nasi, sih lak teringai dah, aku ek amasulai rami, aduh hai riba ek aduh na Persons with Disabilities Act 1995 file, aduh 1995 ki ek sedi, aku ina persons with disabilities hai raga. Makhluk teriak keteng, aku yang kangenam ni. Aduh, anu bawa aku itu tahun 16 dah live. Ek asyik jadi aku yang disability masing asyik kunjung matoi sokre. Aduh, hana teriak tadi, hujik masing asyik kunjung matoi hengalakre. Aduh, guys, salam dah. Aiy, panjaram ke? Hai riba kunjung matoi asyik kan hakan apa no? Hai rakadi aku yang locomotor disabilities. Sida aku yang selisi leprosy cure. Person kumba, ategi cerebral palsy, ategi dwarfism, ategi muscular dystrophy, ategi acid attack victims. Hai riba koi ne acid attack victims, ategi dwarfism, hai riba singsi anu bo hapkalak pengakte ni. Anadi hanba koi ne ne sai panjang riba 95 ki ek tu dayau ti, atuga visual impairment ta. Sehingga grup selesai se blindness, hai bama, hai di totally, aku udah bama, aduga low vision, oi bama, semai itu na grup ani lay, aduga hearing impairment, aku itu tahu bagi sekti wat pasing sih desu, aku itu makal ani kai doi se, aku ini pura deaf oi, pura tak ada bama, aduga hard of hearing, hai bama, semai itu na kai doi, aduga Tongan ba, hanya yaram daba amasu, aku ini masih tahu kalau isi speech and language disability, hai aku. Kita harus kerja buat apa? Aduh, wang ngang buat esok. Kau nak loan sudah apa hari betarik? Aduh, mai dalam nasi masuk nong nafsu lagi. Aduh, kau nak intellectual disability. Sita kau nak kang bayar isi. Kau nak specific learning disorders. Hanadi learning disabilities kau isi. Kau nak hanadi lelam de. Hanadi ek tu de 95 ek tu de yaram de. Aduh, tu tahun 16 ni ek study. Nasi learning disabilities aja hafal eh. Aduh, autism spectrum disorders. Aduh, mental illness. Aduh, Aina makadang panjarat katori bising sin daun hapsal lak pangakte ni aku gi chronic neurological conditions mayam se hana dia koina disabilities the singam de hojikti multiple sclerosis the parkinson's disease aduga iga mai den daba blood ka mai den daba disorder sing se so hojikti persons with disabilities ki marks the singa kre adu mas da koina hemophilia thalassemia sickle cell disease aduga aku gi aroi bedal lai sin aku multiple disabilities Hai, demi yang mana aku ini, makal ani dekik hanya yau bahaya tak disable makal ngasai na panjangi pun memang di mana makal ani itu na yau bahaya betul. Masih punya aku ini persons with disabilities yang aku ini kangen saja.
0: Yang nungai saya taja pada ahan pada, aduh makhatara pada aku ini makui sida kari kari kudung sabas aku ini social welfare department ki makhada layu bagi hebat itu so makhatana mutambi.
1: Masih kudung sabas aku ini, aina makal ani om tok na ini. Bizarake, hai betul aku ina financial assistance pi bama individual loi nako. Masih gigi skim sida aku ina skim makal taruk kumbang aku ina state na social welfare department ni kutang dah state government masih aku ina implement tau zai. Ado ay samlap nasi panjarake aku ina ahan betul aku ina unemployment allowance 2000 to the educated unemployed persons with disabilities haina akoi unemployment allowance ma pi masi kanana masi akoi na pi bi basi akoi na thagi oina lupa chamri degi leasing ama bawa magi educational qualification amadi magi degree of disabilities masi da koni yengaga high level lupa chamri de na leasing ama pa use masi akoi na unemployment allowance haina akoi na pi se aduga ani so bada akoi na scholarship to the students with disabilities ko koni scholarship si so koi sahi gi oina lupa leasing om degi hauraga leasing ni pan bawa akoi pije aduga Marius Incentive Award haina akoi na one time oina leasing contract koi na pibai scheme om so leche masia koi na Canada no ko piri se hai raga diye koi na ani maktu disabled oibe ay ngasa ye ano pa desu no pi desu aduga natraga na ani du ki marakta yom pan minari ba ani du ki marakta amana disabled oibe raga di hai raga diye masya koi dum pangbi ba ya gani aduga disability pension hai na koi thagi oina

0: yang nongai zai akasbani imphal da lengbiraktuna mandana ngasi gi thor mase mapung phan biba tungi punsi da su hena chokot poi biu hena masak nai ba aduga magun leba film sing putor pada acho wo thodang ya bira u habisi akasbani imphal gi maikai de gi thamjari
1: pumna ba bukhum
0: zai sagi salam dai sida laiba kitchen den gi seiduna loisan jage matem tang tamina se

ising imai cholingai hiren mana mapan kharingai karigi aduk pukning sontha bano ninghanaganu naitom tabayatri ho hihonba ba

0: Hello? Hello? Na na na na na na na na. Hello?
1: Hello?
0: Good evening, Manipur ki thawram ni taram nok cheri ka naol birabano.
1: Phunlo dagi premila.
0: Mhm, premila bu taram nok cheri. Kari sei tabi gani premila. Sanagi tangbal filmasi degi pushparani gi khonjal da bich gupta laishum na sering ba sorry senjamna serang bi sei sei khanbirak pani ko premilana premilai sei sei lejare adomakpu wari wata yang tang sabgi metam nok jage premila nungai biriko
1: Aun
0: nungai di hai tarai mera. Aku gi akaswan infal gi sanduk ceri bethauram sing adum tabi bro kamain tau gi premila.
1: Adum tai.
0: Karam karam bethauram sing nadi hen apa amna tabi ge.
1: Adum tai dah. Tapi hai tu nukon de ishana apa amna dia tu ishai ruwe nado ayam mana di tazare. Lila ga.
0: Ado ishai kan bagi thauram sing nadi ngasi na ahan baru phone fang biri se duga atopa matam dahan fang bikra bo.
1: Ani lagi suraya
0: sih ya. Aduh ngasi, aku tengah coba diahan buat ide ni premilaga. Patung tarik pada sedum kol tu birak tu na thoram sing mapung pan biu hai bawa fomsi tham jaga duga adum nak kambirak tebe sale antok ceri.
1: Kita
0: aku hajar. Tagat ceri.

0: Hello? Hello?
1: Hello, Tazire.
0: Good evening, Manipur Githauram ni. Ming Lei from Haibiu. Ming Lei from Haibiu. Hello?
1: Hello?
0: Hello, Tabi Raba.
1: Oh, yam tam na tabo aduna ni ko. Medam Tazire, Tazire, ai Lei from Tokon Amokone, Duga, ai Ming Atokum Angobi.
0: Angobi, Kuitauram, Dataram, Ukchari, nga si, Kari film, Kikaram, Bishai, Tabi Gani.
1: Ah, ini kan lagi. Film ini saya uang lagi. Tanah lagi paling mana tanah hai budo. Adi jodoh saja.
0: Hoi, isai selai jere do. Angau bisai se, angau bigi kunjal dagi matik amang ang biramo.
1: Ah, madam, ay tapi ni bumi amani hape ya kira.
0: Hai biu.
1: Ay, main pandegi inau sakang uzam mana maga duga tuk namu kundegi. Ah, kesam di bolata duga. Rani bila lagi sanksi, aduh, koi ada lagi, koi lagi bila penuh, tak senai. Aku itu kurang sanksi, ama kah hati kita punai jika awalnya ni mami jika awalnya, aduh, kita mai aduh maya, apa, maka tu mami nak jalan. Ayah yang pung pung jawa yang pakai pung bawa, aduh, ni kau nak pung pung jawa tu.
0: Anggau bika han boleh na tengah jawab ni tengah jawab tu kita tik nungai jai matung tarik petoram singgah sur tu mak seruk ya biru hai jari ko.
1: Aduh,
0: yang tak nak medangi wah kerja je, engkau dah ikhwan je, yang tak nak tajab
1: aduh
0: nanti ko. Hoi hoi, aduh di anggau bisa isi kedua tau jaraknya, mampu na tami nara sikok.
1: Hoi.

Awaba, nungaiba, nungshiba, yeknaba. Pumnamag, miyoi bagi, tamoigi, wakalgi, safu de yaurak.

Tungan-tungan ba't huram sing na? Rachel Sim doon na sandok chariba adong gidamag ni Akas Vani Imfalgi, FM Sangay Channel. Hauzik, pungfam sida, lantok chari, manipuri, filmisay sing, matang-matang wina.

tahan jari ba isa yasi. Nunga labasu tabalay manam. Filmasidagi. Roshi binaginay tong khonjal da. Moirang tim inaw na sayring ba. Sagol sim ti jendra na. Sayrang ba filmisay ni.